0: به أجمعين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, teruskan kesetiaan Auda hanya di Nur Islam Radio Brunei.
2: Renungkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu syai'un 'azimun qalaha salasan. Yang bermaksud, sedekah itu adalah sesuatu yang amat besar, diulangi oleh Nabi sebanyak 3 kali. Yakni begitu, sekali Nabi menekankan kebesaran kelebihan bersedekah itu. Di antaranya ialah mas kahwin bidadari itu, yakni sedekah segenggam buah kurma dan sebelah roti. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang taat kepada Allah dan ibadahnya dan taat kepada ibu bapanya tetapi bakhil, ia tiada bersedekah, maka ia diazab atas dosa bakhilnya di akhirat, dia dimasukkan ke dalam neraka.

Percayalah kepada Allah. Ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, Allah memiliki rencana yang baik untuk dirimu. Sesungguhnya, tidak ada yang lebih memahami hati daripada Penciptanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, dalam rancangan Cahaya Hati pada kali ini, Auda akan mengikuti menerusi tajuk Apa Itu Hati? Dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap insan mempunyai rasa atau peristiwa yang berbeza-beza. Ada yang merasakan kebahagiaan, kesedihan, resah gelisah dan juga marah. Rasa ini sering saja kita kaitkan dengan hati ataupun dalam bahasa Arab iaitu kalbu. Manusia yang mempunyai kalbu adalah kerana dalam diri manusia ada sesuatu yang paling inti dan mulia. Dan kadang ia boleh juga berbolak-balik dari satu arah ke arah yang lain. Hati adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelengkap paling utama di dalam tubuh manusia. Hati menjadi tempat jatuhnya pandangan dan nilaian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Hati ini juga berlakunya amalan niat, dan niat itulah yang akan dinilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerakan hati yang mendengar daripada pandangan akal dan nafsu akan membuat dan menentukan keputusan sama ada membenarkan iman bertapak terhadap Allah atau sebaliknya. Hati jugalah punca tercetusnya atau bermulanya amalan atau perbuatan, sama ada baik atau buruk, berpahala atau berdosa. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawa hati amatlah berperanan dalam menentukan kebaikan dan kejahatan.

bahawa hati adalah seperti raja, sedangkan anggota yang lain adalah tenteranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun, jika seandainya daging tersebut rosak, maka rosaklah seluruh anggotanya. Daging yang dimaksudkan itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Auda pendengar yang dirahmati Allah, kita hendaklah sedar bahawa hati itu adalah untuk ke arah sifat yang mulia, seperti sabar, amanah, suka bersedekah, dan juga menjauhi segala perbuatan, iaitu perbuatan yang mungkar dan mampu membentuk ke arah kesempurnaan hidup yang suci bersih dari sikap perbuatan yang buruk, seperti melihatkan sikap, akhlak dan peribadi yang mulia sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Auda pendengar, hati ini memainkan peranan penting dalam konsep kerohanian. Hati juga boleh digilap, dibentuk serta dididik betapa pentingnya dalam nilaian seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah tempat lahirnya niat atau hasrat untuk bertindak. Hati juga adalah tempatnya takwa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "At-taqwa hahuna," yakni takwa itu di sini, seraya menunjuk ke dadanya. Kita sering saja mendengar orang mengatakan, "Yang penting hatinya baik." Hal itu ada juga benarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuhmu, suaramu, tidak juga rupamu, melainkan Allah menilai hati dan amalmu." Baiklah Auda, dalam rancangan Cahaya Hati kali ini sampai di sini sahaja dulu, dan kita akan bersua di siri akan datang. Dan mewakili penerbit mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jagakanlah hati ini dari berharap pada sesuatu yang tidak engkau tuliskan untukku. Dan janganlah kau goyahkan hati ini setelah kau beri petunjuk. Dan berilah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya, engkau Maha Pemberi.

0: yakni Al-Quran itu kitab yang lurus untuk memberi peringatan, yakni kepada orang-orang kafir tentang siksa yang berat dari sisinya, dan menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amalan-amalan saleh, bahwa sesungguhnya bagi mereka ganjaran yang baik, yakni syurga.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
3: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.
0: Teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
4: Aura 10 pagi nanti kita akan kembali ke Studio Bersatu untuk kita ikuti siaran berita dunia. Cukup sampai di sini. Saya temankan bis kita di pagi hari Ahad 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 6 September 2026 Masihi menerusi ruangan Salam Toha ini. Akan bersama lagi di lain waktu dan kesempatan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jaga diri selalu ya.

0: aplikasi TV Android RTB Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Biskita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
1: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, Biskita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar Biskita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran Biskita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go dan kami untuk Biskita.
4: Inilah Radio Brunei.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Presiden Myanmar Tun Min Aung Hlaing mengadakan lawatan rasmi ke Vietnam. Semasa lawatan, beliau menghadiri mesyuarat yang melibatkan syarikat telekomunikasi, pertahanan dan otomotif terkemuka ketika kedua-dua negara berusaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Beliau juga dijangka menghadiri forum perniagaan di Hanoi. Vietnam menjadi negara ketujuh yang dilawati oleh Min ketika beliau ingin memperluas penglibatan semula serantau. Kedua-dua pemimpin Myanmar dan Vietnam dijangka menandatangani perjanjian kerjasama termasuk memerangi jenayah dan mempromosi pelaburan. Kerajaan Kanada sedia menandatangani satu perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat yang dapat saling memberikan manfaat kepada dua negara. Dalam satu temubual, Perdana Menteri Mark Carney berkata, sebarang perjanjian akan memerlukan kestabilan dan kredibiliti. Perkara itu dinyatakan susulan pengumuman satu pelaburan bernilai $3.4 bilion untuk membina dan memelihara lebih 300 gerabak kereta api penumpang bagi Via Rail. Ia merupakan dalam tempoh 40 tahun bagi gerabak penumpang Kanada dibina sepenuhnya di tanah Kanada sendiri berbanding sebelum ini yang membuat pengeluaran di Amerika Syarikat. Pihak berkuasa Nepal menegaskan semula bahawa mencari warga asing kekal sebagai keutamaan kerajaan. Kejadian tanah runtuh dan banjir yang dahsyat pada 26 Ogos di Nepal disebabkan oleh runtuhan salji batu ais melanda beberapa lokasi di sepanjang sempadan China-Nepal. Polis Nepal berkata jumlah kematian akibat tanah runtuh yang membawa maut itu telah melebihi 1,300 orang. Pasukan kelima bantuan perubatan China dilaporkan tiba di Port Vila, Vanuatu. Mereka terdiri daripada 11 anggota termasuk pakar radiologi dan perubatan nuklear serta seorang pakar kesihatan awam. Semasa misi selama setahun di Vanuatu, mereka akan membantu dalam pembangunan pusat perubatan Vanuatu China dengan memberi fokus kepada penubuhan pusat latihan pembedahan laparoskopi dan mempromosikan inisiatif utama perubatan tradisional China. Empat pasukan perubatan China yang dihantar ke Vanuatu sebelum ini telah membantu menyediakan bantuan perubatan yang meliputi pembedahan, perubatan dalaman, urologi, perubatan tradisional China, anestesiologi dan pergigian. Usaha tersebut membantu mengisi pelbagai kekosongan dalam sistem kesihatan setempat. Presiden Ukraine Tuan Volodymyr Zelensky mengutuk serangan Rusia ke atas sasaran awam termasuk dua lapangan terbang Kiev yang berlaku ketika utusan Amerika Syarikat dijangka berada di ibu negara itu bagi membincangkan rancangan menamatkan perang selama lebih 4 tahun. Dalam kenyataan di media sosial, Zelensky menjelaskan serangan Rusia ke atas lapangan terbang itu adalah reaksi terhadap perbincangan dan persediaan bagi kemungkinan pihak Amerika Syarikat menggunakan pesawat untuk pergi ke Ukraine dan mengatakan tidak akan ada ancaman terhadap diplomasi dari pihak Ukraine. Media Iran melaporkan beberapa letupan berlaku berhampiran hub minyak utama negara itu beberapa hari selepas pertempuran baharu meletus dengan Amerika Syarikat. Serangan Amerika itu mendorong tindak balas Tehran ke atas sasaran negara tersebut di Timur Tengah. Kedua-dua pihak juga masih bersaing untuk mengawal Selat Hormuz yang strategik dengan Iran menyekat laluan kapal ketika Washington mengekalkan sekatan balas di pelabuhan Iran. Forum Media Asia Pasifik kini berlangsung di Hub Teknologi Shenzhen, Selatan China, menghimpunkan lebih 400 wakil dari media, pemikir dan sektor kerajaan dari 42 buah negara dan wilayah serta agensi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan beberapa organisasi antarabangsa yang lain. Forum merupakan bahagian penting aktiviti tahun China APEC yang berlangsung lebih 2 bulan sebelum mesyuarat pemimpin ekonomi APEC ke-33 yang dijadualkan di Shenzhen. Perbincangan dijangka tertumpu kepada keterbukaan, inovasi dan kerjasama. Dalam temubual berasingan dengan kumpulan media China, para peserta berkongsi jangkaan mereka terhadap forum itu dan pandangan masing-masing mengenai pembangunan media dan teknologi China. Di samping itu, para peserta juga berpeluang mengadakan lawatan ke beberapa buah bandar di Guangdong, Hong Kong dan Macau. El Nino dijangka menjadi sangat kuat dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Demikian laporan yang memetik kenyataan Pusat Pengeluaran Global Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO. Fenomena iklim itu boleh mengubah corak turunan hujan dan suhu di seluruh dunia dengan ketara, sekaligus meningkatkan risiko kemarau. Banjir dan cuaca panas melampau. Menurut ramalan WMO, terdapat kemungkinan bahawa El Nino akan berterusan sehingga Februari tahun depan.
El Nino dijangka mencapai kemuncak menjelang akhir tahun ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khusus Silawati, penyiaran

walaupun kesannya terhadap iklim mungkin terus dirasai sepanjang tahun berikutnya. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Tuan Antonio Guterres berkata, fenomena iklim itu semakin mencapai tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini. Lebih 1,000 kes jangkitan

0: يعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Yang bermaksud, katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap Allah dengan ikhlas, sama ada secara berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian, agar kamu fikirkan, yakni tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum yakni menghadapi azab yang keras.
1: Alhamdulillah, demikian Yang Mulia Ustazah menjelaskan tentang maksud ikhlas dari perspektif Islam. Jadi Ustazah, bagaimanakah kita untuk mengekalkan keikhlasan dalam diri kita ini? Silakan Ustazah.
0: Terima kasih pengerusi. Ikhlas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Banyak hikmah yang bisa ketani raih jika ketani ikhlas dalam hal apapun, termasuk ketika kita ditimpa musibah, betapa banyak harta yang diinfakkan di jalan Allah. Bila tidak ikhlas niatnya, maka ia tidak berarti apa-apa di mata Allah. Jika ketani mahu Allah Subhanahu wa taala meridai kita, maka hendaklah ketani tanam dalam diri ketani untuk sentiasa berjiwa ikhlas dalam apa jua bentuk sekalipun, iaitu ikhlas dalam melakukan apa jua ibadat yang berkebajikan, ikhlas menolong saudara mara ketani, sahabat handai ketani, jiran ketani dan sebagainya ketika mereka di dalam kesusahan. Menolong dengan ikhlas dilihat dari segi apa bentuk kesusahan yang perlu ketani bantu atau tolong kepada mereka, ikut mana yang termampu oleh ketani. Jika tidak mampu, janganlah dipaksakan sehingga timbul perasaan tidak ikhlas menolong. Keikhlasan ini buat secara berlarutan sehingga istiqamah. Niatkan dalam hati ketani supaya Allah meridai apa jua perbuatan yang ketani lakukan atau hanya Allah sahaja yang maha mengetahui dan menilai hati hamba-hambanya. Ketani jangan merasakan diri ketani yang paling baik. Biarlah orang yang di sekeliling ketani yang menilai ketani. Apapun pertolongan atau pemberian yang telah ketani lakukan atau telah ketani buat, maka jangan sekali-kali, diungkit-ungkit atau dirista-rista, maka bukan namanya ikhlas jika ketani mengungkit-ungkit atau merista-rista apapun pertolongan atau pemberian yang telah ketani buat dahulunya atau sekarang.
1: Alhamdulillah, demikian Yang Mulia Ustazah memberikan penjelasan sedikit mengenai dengan mengekalkan keikhlasan dalam diri kita sendiri. Jadi apakah pendapat Yang Mulia Ustazah apabila keikhlasan itu ditayangkan ataupun nyekatani show off di social media? Silakan Ustazah.
0: Terima kasih pengerusi. Bagi menjawab soalan Ani, iaitu soalannya apakah pendapat Ustazah apabila keikhlasan itu ditayangkan di social media. Jadi pendapat saya di sini ada dua, iaitu yang pertamanya dari segi positifnya, apabila keikhlasan seseorang itu ditonjolkan atau ditayangkan di media sosial, mungkin dapat membuka minda kepada seseorang yang mempunyai banyak harta, Contohnya seperti ia banyak duit, banyak wang ringgit, yang mana selama ni indah ia terbayang, indah terbayang atau indah tahu di mana, indah ia tahu di mana ia hendak salurkan.

0: hartanya yang banyak selain dari dizakatkannya ke majlis agama Islam kah contohnya, tetapi apabila ia sudah melihat ada orang yang tampil menghulurkan bantuan berupa kewangan kah, makanan kah, maka di sana baru ia tahu dan akan mengikut seperti jejak orang tersebut. Tetapi niatnya bukanlah untuk menunjuk-nunjuk niatnya menunjuk-nunjuk dia berharta, akan tetapi dia ikhlas menolong atau memberikan bantuan dan niatnya hanya untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anitah orang yang disukai oleh Allah sebab berinfak hartanya di tempat yang lurus. Dan pendapat saya yang kedua ialah keduanya dari segi negatifnya, apabila keikhlasan seorang atuk ditunjukkannya, ditayangkannya di media sosial, jika niatnya atuk berpandu kepada niatnya, jika niatnya hanya untuk menunjuk-nunjuk yang dia berharta atau banyak duit, maka niatnya tadi itu sudah lari, sudah lari atau tersasar menjadi riak. Malah orang tersebut mendapat dosa kalau niatnya untuk menunjuk-nunjuk. Tapi kalau yang tadi, yang pertama tadi, pendapat saya dari segi positifnya hanya untuk membuka minda, untuk membuka minda kepada mana-mana orang yang banyak harta, banyak duit contohnya. Yen dah tahu ke mana akan kusalurkan duit ku ni selain sudah ku pulang zakatkan di majlis agama Islam, zakat hartaku. Tapi selain itu, apabila sudah melihat ada orang yang tampil menonjolkan di media sosial, jadi baru terbayang di pikirannya, awak benar juga. Okay, jadi di sana niatnya tu adalah baik, bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi untuk membawa orang yang indah tahu jadi tahu. Itu yang pertama tadi tu pendapat saya dari segi positifnya. Jadi yang kedua tadi tu, kalau dari segi negatifnya, memanglah niatnya barangkali indah baik, niatnya untuk sekadar menunjuk-nunjuk yang ia itu banyak harta. Jadi ia melihatkan di social media ataupun di media sosial bahawa ia contoh menolong orang ataupun menderma, dilihat-lihatkannya dengan niat menunjuk-nunjuk, itu sudah tersasar. Jadi sana pendapat saya itu yang kedua itu adalah negatif lah tu. Jadi menjadi riak, malah mendapat dosa. Wallahu'alam.
1: Alhamdulillah, demikian kita dengarkan bersama pendapat Yang Mulia Ustazah tentang menayangkan keikhlasan itu di media sosial. Jadi seterusnya, Yang Mulia Ustazah, apakah ganjaran dan juga balasan bagi orang yang ikhlas ini? Silakan Ustazah.
0: Terima kasih pengerusi. Ya, audio pendengar di mana saja bis kita berada, terima kasih kerana masih setia bersama kami di dalam rancangan Naduah Mingguan pada kali ini. Baiklah, saya akan menjawab soalan daripada pengerusi, iaitu apakah ganjaran dan balasan bagi orang yang ikhlas? Di antaranya ialah yang pertama, membuat hidup menjadi tenang, lega dan tenteram, bahagia. Yang keduanya, sebagai sumber rezeki pahala yang sangat besar dan boleh meraih kebaikan dari kebaikan seseorang yang melakukannya. Yang ketiganya, diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu taala, diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah Subhanahu taala. Yang keempat, doa ketani akan diijabah.

0: akan di akan terkabul atau akan dimakbulkan oleh Allah. Yang kelimanya, ganjaran orang yang sentiasa ikhlas, mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Yang keenam, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuhnya, ketani mempermudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mempermudahkan urusan ketani sama ada di dunia dan di akhirat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Artinya, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan yakni katakanlah, luruskanlah muka dirimu pada setiap solat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kamu kepadanya sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, yakni demikian pulalah kamu akan kembali kepadanya. Daripada surah Al-A'raf ayat 29.
1: Alhamdulillah, demikian kita dengarkan beberapa penjelasan yang diberikan oleh Yang Mulia Ustazah Siti Nuraini binti Haji Muhammad Hashim, iaitu tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu ikhlaskah. Jadi sebelum mengakhiri nadwah kita pada kali ini, saya mempersilakan Yang Mulia Ustazah untuk membuat kesimpulan mengenai tajuk kita hari ini, iaitu ikhlaskah. Silakan.
0: Baiklah, terima kasih pengerusi. Kesimpulan dari tajuk saya ni iaitu ikhlaskah. Ikhlas dalam erti kata ia dilakukan kerana Allah semata-mata, bukan kerana ingin nama, maksudnya akan jadi terkenalkah atau menjadi famouskah, minta pujian, kerana pangkatkah dan balasan. Maksud ikhlas adalah salah satu akhlak terpuji yang harus dimiliki setiap orang, iaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Ikhlas diartikan sebagai hati yang bersih, iaitu kejujuran, tulus hati, iaitu ketulusan hati dan kerelaan. Selain itu, ikhlas juga diartikan secara istilah, iaitu membersihkan hati agar menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas menjadi salah satu syarat yang paling utama dalam beramal dan beribadah, sehingga seorang Muslim harus selalu menjaganya. Ikhlas difahami sebagai suatu ketulusan hati tanpa mengharapkan suatu hal lain. Mengkedepankan sikap ikhlas merupakan suatu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan manusia untuk selalu berusaha ikhlas, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Saba ayat 46 yang bermaksud, katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, iaitu agar kamu menghadap Allah, yakni dengan ikhlas, sama ada secara berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian, agar kamu fikirkan, yakni tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum, yakni menghadapi azab yang keras. Daripada surah Saba ayat 46. Setiap insan ada pelbagai perangai. Ada orang bila menderma, dia suka bagi tahu kerana dia ingin menggalakkan orang lain untuk berbuat seperti dia buat. Memberi motivasi kepada orang lain dan memberi jalan kepada orang lain serta memberi inspirasi kepada orang lain. Urusan hati hanya antara dia dan Allah yang Maha mengetahui. Semoga Ketani tergolong dalam golongan yang Allah redai. Amin. Allahumma amin. Jika Ketani mahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Allah meredai ketani, maka hendaklah ketani tanam dalam diri ketani untuk sentiasa berjiwa ikhlas dalam apa jua bentuk sekalipun, iaitu ikhlas dalam melakukan apa jua ibadat yang berkebajikan. Ikhlas menolong saudara mara ketani, sahabat andai ketani, jiran ketani dan sebagainya ketika mereka di dalam kesusahan. Menolong dengan ikhlas dilihat dari segi apa bentuk kesusahan yang perlu ketani bantu atau tolong kepada mereka, ikut mana yang termampu oleh ketani. Jika tidak mampu, janganlah dipaksakan sehingga timbul perasaan tidak ikhlas menolong. Keikhlasan ini buat secara berlarutan sehingga istiqamah. Niatkan dalam hati ketani supaya Allah meridai apa jua perbuatan yang ketani lakukan. Itu hanyalah Allah sahaja yang maha mengetahui dan menilai hati hamba-hambanya. Ketani jangan merasakan diri ketani yang paling baik. Biarlah orang yang di sekeliling ketani yang menilai ketani. Apapun pertolongan atau pemberian yang telah ketani lakukan atau telah ketani buat, maka jangan sekali-kali diungkit-ungkit atau dirista-rista. Maka bukan namanya ikhlas jika ketani mengungkit-ungkit atau merista-rista apapun pertolongan atau pemberian yang telah ketani buat dahulunya atau sekarang. Apakah ganjaran dan balasan bagi orang ikhlas? Di antaranya ialah membuat hidup menjadi tenang, lega dan tenteram, bahagia. Keduanya sebagai sumber rezeki pahala yang sangat besar dan boleh meraih kebaikan dari kebaikan seseorang yang melakukannya. Yang ketiganya diangkatnya derajat dan martabat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doa kita akan diijabah. Doa kita akan diijabah, akan terkabul atau akan dimakbulkan oleh Allah. Yang kelima, mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Yang keenam, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ketani mempermudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mempermudahkan urusan ketani sama ada di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Buat akhirnya, saya memohon kemaafan kepada semua, kepada auda pendengar di mana saja berada. Jika ada terkasar dan tersilap bahasa, mohon dimaafkan. Sekian.
1: Baik, alhamdulillah, dan nampaknya kita ni sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Mudah-mudahan kita ni semua mendapat manfaat dari penjelasan yang diberikan oleh ahli panel kita tadi. Dan tidak lupa juga diucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Siti Nuraini binti Haji Muhammad Hashim kerana berkesudian bersama-sama kita pada rancangan Nadwah Mingguan pada kali ini. Untuk akhirnya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadwah.

0: adada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Ya, anda masih bersama di Islam FM Radio Brunei Wadah Tarbiyah Insani dan ada dikongsikan makluman mengenai permohonan tauliah mengajar Al-Quran Agama dan berceramah agama Majlis Agama Islam Brunei MUIB bagi musim ketiga bagi tahun 2026. Ya, ada dikongsikan permohonan tauliah mengajar Al-Quran Agama dan berceramah agama bagi musim ketiga ujian temuduga tahun 2026 adalah dibukakan itu mulai 1 Julai 2026 hingga 16 Ogos 2026. Jadi pemegang tauliah mengajar Al-Quran Agama dan berceramah agama yang akan tamat tempoh sehingga 28 Februari 2027 adalah dinasihatkan untuk membuat permohonan memperbaharui tauliah berkenaan dalam tempoh 6 bulan itu sebelum tamat tempoh tauliah. Dan seterusnya, ujian temuduga akan diadakan bermula pada bulan September 2026 hingga bulan Oktober 2026. Dan bagi borang permohonan dan syarat permohonan tauliah, boleh didapati dengan mengimbas kod QR dan juga boleh hubungi Jabatan Majlis Agama Islam Kementerian Hal Ehwal Agama iaitu menerusi talian 2381087 pada waktu bekerja.

0: orang yang dimakbulkan doanya. Orang-orang itu ialah pemimpin yang adil, orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik, ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh, anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan yakni musafir, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, seorang muslim yang mendoakan temannya muslim yang jauh, seorang muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim, orang yang bertaubat, orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.
1: Doa memohon hujan. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghayra darin ajilan ghayra ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami secara merata, menyegarkan, menyuburkan tanaman, bermanfaat tanpa mudarat, serta kami mohon agar diturunkan hujan dengan segera tanpa ditangguh-tangguh. Hadis sahih, riwayat Abu Daud.

0: أنت.
1: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya, di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
2: Ya, sudah waktu sekarang pukul 11.54 pagi. Audi kongsikan maklumat mengenai kualiti udara dan bacaan indeks pencemaran udara PSI yang diterima dari Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi pada pukul 11 pagi tadi. Yaudah, bacaan PSI bagi Brunei Muara 113, tahap tidak sihat. Bagi daerah Belait 136, tahap tidak sihat. Bagi daerah Temburong 87, tahap sederhana. Dan bagi daerah Tutong 108, tahap tidak sihat. Yaudah, jaga diri, jaga kesihatan dan jaga sesama kita. Dan yang ada, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi akan terus memantau kualiti udara di Brunei Darussalam dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sebanyak 5 kali sehari, iaitu pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 pagi, 2 petang dan 4 petang di sepanjang tempoh Jerebu. Dan untuk maklumat cuaca terkini, orang ramai boleh merujuk saluran rasmi Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD. Manakala maklumat kualiti udara boleh diperolehi melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi JASTRI.

0: Dek, dek pelahan dia sedikit dek. Kuning sudah betul nyangan jelani. Sabar.
1: Iya, dek. Diam saja kita buat tanam kanak di sana. Relax saja tu. Tuna. Kuning kita berjalan ke depan. Nah. Sampat ni, dek. Sampat.
0: Jangan, dek. Sekarang hijau yang sekarang berbalik ke lampung itu. Baru kena jalan.
1: Sampat ni, dek. Sampat. Sampat je, sampat. Sampat. Sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.
3: Struktur lantai terturun, tanah susut, keruntuhan tanah curun, pembentungan najis tersumbat, longkang tersumbat. Jika bis kita mengalami masalah-masalah demikian dan pada masa yang sama juga, sebagai pemilik rumah kawasan Rancangan Perumahan Negara RPN dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ, kini, bis kita boleh menghadapkan aduan kerosakan dengan menghubungi talian Darussalam 123 untuk tindakan lanjut daripada pihak agensi berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123BN.

Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kan selalu hadir rasa rindu ini kepadamu. Ya Rasulullah, menahan dan memendam rasa rindu kepadamu bukanlah satu rasa keterpaksaan, melainkan hati memang mensyukuri atas setiap perjuangan dan pengorbananmu menegakkan agama Allah dan syiarnya, sehingga kami dapat merasai nikmat Islam sehingga ke hari ini. Mana mungkin setiap jalan yang engkau perjuangkan 1400 tahun yang dulu itu tidak menyentuh hati? Mana mungkin sirah dan sejarah itu tidak membuatkan kami terkenang akan dirimu? Atas rasa itulah terus mendorong rasa rindu sehingga ke hati, perasaan yang tidak pernah berakhir, sehinggalah diizinkan Allah di akhirat nanti kita bertemu. Dan sangatlah aku mengharap dengan rasa penuh pengharapan dalam diri untuk engkau menerima dan mengakui diri ini adalah antara umat yang engkau rindui. Rasa yang ada ini bukanlah sekadar suatu rasa biasa. Rasa yang begitu ingin bertemu denganmu, yang senantiasa hidup dari mengamalkan sunnah-sunnahmu, hidup dari lantunan selawat-selawat kepadamu, lebih-lebih lagi ketika terkenangkanmu di bulan kelahiranmu ini. Itulah menjadi bahagian dari harapan untuk bertemu denganmu di hari akhirat nanti. Ya Rasulullah, ya, tidak pernah kita bertemu, belum pernah mendengar suaramu. Namun, tidak menghalang untuk diri ini menyimpan rasa rindu. Semakin mengenal akhlakmu dari himpunan sirah-sirah itu, semakin terasa kasih sayangmu untuk umatmu. Rindu ini tidak pernah berakhir, ya Rasulullah, karena kami tidak mahu rindu ini berakhir di dunia fana ini. Kami mahu membawanya sehingga ke hari pengakhiran kelak. Jika suatu hari nanti langkah kami sampai ke telaga Al-Kauthar, izinkan kami menjadi antara umatmu yang engkau kenali, yang akan engkau sambut, yang nantinya engkau pandang dengan penuh kasih. Dan jika hari ini kami hanya mampu merinduimu dari jauh, biarlah rindu ini menjadi sebab kami memperbaiki diri, menghidupkan sunnahmu, dan memperbanyakkan selawat kepadamu.

Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga ia memperoleh redha Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga ia terhalang dari amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Riwayat Al-Hakim.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.

0: File order untuk seterusnya kita ikuti La Casta Menghafal.
1: La Casta Menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat kedua.

0: حَسَنًا.
1: Yakni Al-Quran itu kitab yang lurus untuk memberi peringatan, yakni kepada orang-orang kafir tentang siksa yang berat dari sisinya, dan menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amalan-amalan saleh, bahwa sesungguhnya bagi mereka ganjaran yang baik, yakni syurga.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara 5 surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal Surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Ya sudah, alhamdulillah, demikian tadi audio kita ikuti bersama Lakastah menghafal, iaitu dari ayat 2 Surah Al-Kahfi, membawa kita ke pukul 12.36 minit tengah hari. Terima kasih kepada audio yang masih lagi setia mendengarkan Islam FM pada ketika ini, dan insyaAllah pada pukul 1 tengah hari kita dapat ikuti berita dari studio Jubilee 1, dan menyusul 1.30 minit tengah hari kita akan dapat ikuti kapsul Belia dan Masa Depan, dan Minda Positif 1.45 minit tengah hari.
3: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa

0: هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia.

0: Tapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu. Tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.
1: Bismillah.

daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.

0: رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan perlepasan dari azab api neraka.
1: Aminna mimma nakhaf ya aman al-khaf.
2: Teruskan kesedihan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
3: Kini, inovasi terbaru, aplikasi

0: T-Mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

dilakukan. Dialog diisikan dengan sesi pembentangan kertas kerja yang melibatkan pembentang dari dalam negara, Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia dengan tema merentas akar dan sempadan kesusteraan identiti dan realiti sosial Teluk Brunei. Dialog dihasrat dapat memperkukuh kerjasama strategik dan sinergi yang berterusan antara institusi sastra di wilayah Teluk Brunei serta di peringkat antarabangsa melalui wadah media baharu bagi melestarikan hak milik budaya dan sejarah tanah air. Sabar ibarat suluh yang menerangi jalan ketika berada dalam kegelapan. Apabila seseorang bersabar kerana Allah, sebenarnya dia tidak pernah bersendirian. Allah mengetahui setiap langkah yang diambil, walaupun tiada seorang pun manusia yang mengetahuinya. Sabar bukan bermaksud duduk diam, tetapi terus melakukan perkara yang benar, walaupun hati yang sedang berat. Apabila seseorang belajar bersabar, sekurang-kurangnya tiga perkara besar akan lahir dalam dirinya. Pertama, sabar melahirkan kekuatan. Kedua, sabar melahirkan kematangan. Ketiga, sabar membawa kepada kejayaan. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Kesabaran Suluh Kejayaan yang menyerikan Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-245 malam tadi. Tazkirah disampaikan oleh Awang Muhammad Sufi bin Haji Abdul Wahab, Pegawai Hal Ehwal Masjid, Masjid Al-Muhtadi Billah, Kampung Sungai Kebun. Turut menyemarakkan program para graduan Haflut Takharuj 2026 dan alumni Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Juga menyertainya warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program tersebut secara maya dari kediaman masing-masing. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan setakat pukul 11 pagi tadi daerah Brunei dan Muara mencatatkan bacaan PSI 113, daerah Blight 136, daerah Tutong 108 dan daerah Temburong 87. Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Ikatan Tali Silaturahim dan Ukhuwah Islamiah antara ahli-ahli persatuan Muslimah Masjid negara ini dan negara jiran terus diperkukuh menerusi lawatan muhibah rombongan Persatuan Suri Inspirasi Sabah. Rombongan mengunjungi Masjid Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah. Lawatan muhibah juga diisi dengan ceramah khas yang antara lain menekankan kepentingan meneladani akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat serta memperkasa peranan wanita muslimah masa kini. Beralih ke berita luar negara, Indonesia menghentikan operasi di lapangan terbang antarabangsa utamanya di luar Jakarta hari ini berikutan debu yang dimuntahkan oleh gunung berapi Anak Krakatau. Gunung berapi tersebut meletus kemarin, memuntahkan lahar dan mengeluarkan bunyi yang sangat kuat hingga dapat didengari sehingga jarak 700 km. Dua lagi letupan baharu direkodkan hari ini. Debu dari gunung berapi tersebut dikesan di ruang udara di sekitar lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, mendorong pihak berkuasa menggantungkan sementara operasi. Lebih 22,000 penumpang terjejas dengan penggantungan tersebut, dengan 209 penerbangan turut terjejas, terutamanya penerbangan dari dan menuju ke Singapura. Laluan antarabangsa yang turut terjejas termasuk Doha, Sydney dan Kuala Lumpur. Pemimpin Rusia Tuan Vladimir Putin memulakan rundingan bersama wakil-wakil Amerika Syarikat, Jared Kushner dan Steve Witkoff mengenai usaha menamatkan perang lebih 4 tahun bersama Ukraine. Rundingan diadakan di Kremlin menjelang lawatan pertama mereka ke Kiev. Terdahulu, Presiden Donald Trump berkata kedatangan kedua-dua wakil tersebut membawa cadangan untuk menamatkan perang. Rusia dan Ukraine berjanji untuk tidak akan melancarkan serangan selama 3 hari semasa rundingan diadakan ketika Washington cuba untuk menghidupkan semula rundingan yang diterajui Amerika Syarikat untuk menamatkan konflik pada buruk di Eropah itu. Semasa pertemuan tersebut, Tuan Putin berkata Rusia akan melakukan apa sahaja bagi memastikan kelancaran proses rundingan dan pengantara. Selepas rundingan tersebut, kedua-dua wakil Amerika Syarikat itu dijangka berkunjung ke

Ukraine bagi mengadakan rundingan bersama Tuan Vladimir Zelensky. Perdana Menteri Greece mengumumkan pakej bantuan dan kelepasan cukai bernilai 2.2 bilion euro untuk tahun 2027, langkah terbaru seumpama

berdoa memohon dilapangkan dada untuk menerima ilmu dan diberi kefasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tafsirnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Dipetik dari surah Thaha ayat 25 hingga 28.

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisimu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan.

atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.

0: sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Surah Allahul Azim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186.
1: Berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya. Jabatan Pengangkutan Darat JPD menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Berikut dikongsikan nasihat keselamatan semasa memandu dalam keadaan cuaca berjerebu. Pastikan cermin kenderaan bersih sebelum dipandu. Tutup tingkap dan gunakan penghawa dingin. Bagi mengurangkan kemasukan udara yang tercemar dalam kenderaan, gunakan mod kitaran udara dalaman recirculation. Nyalakan lampu hadapan rendah low beam jika perlu bagi meningkatkan kebolehlihatan visibility kenderaan Audi di jalan raya. Elakkan daripada menggunakan lampu hadapan tinggi.

Udah waktu sekarang 3:45 menit petang. Terima kasih masih bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Buat Auda yang sedang berehat bersama keluarga di hujung minggu, kami ucapkan selamat berehat ya. Dan buat Auda yang sedang memandu, berhati-hati hendaknya kemanapun destinasi bis kita. Ya, dan insyaAllah pada pukul 4 petang nanti kita akan dengarkan Resam Dunia yang diusahakan terbitannya

Ya udah dimana saja udah berada, semoga dikurniakan kesehatan. Jaga diri di semasa jerebu ini ya. Banyakkan minum air putih dan sentiasa kerap basuh tangan daripada debu jerebu. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM dan insyaAllah pada pukul 4 petang nanti kita akan dengarkan resam dunia diusahakan terbitannya oleh rakan setugas Rohana Abdullah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio pendengar yang dihormati sekalian, selamat kita bertemu dalam rancangan Resam Dunia. Rancangan ini berunsurkan kemasyarakatan dan kekeluargaan untuk dijadikan panduan, renungan serta ikhtibar. Tajuk Resam Dunia pada kali ini ialah tentang ikhlaskan pengorbanan. Selamat mengikuti.

0: Oke, terima kasih Puan Sakinah. Mudah-mudahan bis kita sekeluarga dimurahkan rezeki sebab mengambil Adriana sebagai anak angkat bis kita.
1: Terima kasih juga atas kerjasama pihak bis kita memudahkan saya dalam proses pengambilan anak angkat anak.
0: Alhamdulillah, memang sudah tugas dan tanggungjawab kami tu untuk mempermudahkan segala apa jua urusan yang berkaitan dengan pengambilan anak angkat anak. Dan dengan anak rasmi sudah ya, yang anak ni jadi tanggungjawab bis kita tu ah.
1: Oh, terima kasih tuan.
0: Mudah-mudahan bis kita dapat menjaga anak ni dengan penuh kasih sayang lah. Sebab macam yang pernah kami beritahu arah pihak bis kita, anak ani endang darinya lahir arah rumah kebajikan ani. Jadi anak ani indah merasailah kasih sayang seorang ibu tu. Kami menerima ke dia ni waktu umurnya baru 2 bulan. Masa tu mamanya ni bekas dengan orang luar lah.
1: Maksudnya tu tuan, bapanya ni orang luar kah?
0: Cuma itulah, bapanya ni orang luar, mamanya orang tempatan lah, orang tani. Nganya bapa sama mamanya ni belum kahwin lah waktu ia melahirkan ane. Tekanan lagi mamanya ni kena halau oleh keluarganya, bapanya balik ke negeri asalnya. Jadi mamanya tangannya mengasuh dia seorang orang. Jadi stres dia, ditinggalkannya anaknya ni di depan masjid. Jadi kami dapat laporan ane daripada orang ramai lah, ada anak yang kena tinggalkan di masjid. Siasat punya siasat, kedapatan lah siapa orangnya.
1: Astagfirullah. Sekali tuan, masih tak ada mamanya ni.
0: Mengikut cerita keluarganya, mamanya tu mengalami kanser usus. 3 bulan lepas tu, mamanya ni dah lagi ada lah.
1: Innalillah. Sesungguhnya kita ni milik Allah, dan kepadanya juga tanya ni kembali. Mudah-mudahan tadi datangi rahmat mamanya tu. Tapi kan tuan, pergi sakit hati jual laki-laki ni ya.
0: Mengapa itu puan?
1: Atuk yang meninggalkan anaknya tu bah, balik tu pulang ke luar negeri.
0: Oh, kita ni fikir laki-laki mana kita ni. Indah semua lelaki cuma tu puan ah.
1: Indah pulang maksudku semua laki-laki cuma tu. Ganya atuk bah, bapa si Adriana ni sampai hatinya meninggalkan anaknya cuma tu saja. Indah juga bertanggungjawab tu tuan.
0: Ya tah yang kami garam hati itu juga. Entah cumanakah jalan pikirannya tu. Ya tah tu juga kali. Kalau sudah orang dah kuat pegangan agama, indah kan tahu arti tanggungjawab, indah kan tahu arti dosa. Sudah tak membuat kemungkaran, habis tu indah lagi bertanggungjawab. Zalim bah caranya tu. Astagfirullah.
1: Aweh. Tapi bukan pelangku maksudkan.

0: kita tu tuana, minta maaf ke, jan kita terasa eh.
1: Terasa tu adalah sikit tadi. Nada deh, bebon.
0: Hei, kita ni tuan eh.
1: Aku pun sebagai lelaki indah just setuju dengan perbuatannya tu. Indah kan bertanggungjawab dengan apa yang diperbuatnya tu. Jual lagi cara tu menzalimi orang. Maklum je tani kan tu. Doa orang terzalimi ni kena makbulkan kali ya. Kalau tani buat jahat, balasannya balik just mula tu rak tani. Nah, dapat info lagi dari luar. Masa ni bapa anak ni kena cas gila juga di sana.
0: Eh, iya kan tuan? Kenapa tu tuan?
1: Itu sebabnya wallahualam lah. Yang penting kami kena maklumkan bapaknya masa ni dah waras lah. Ia tajuh kali balasan Allah lah. Kalau orang buat salah tu, indah lari tu dari menerima hukuman.
0: Kesian ku kena anak ni tuan. Mudah-mudahan tah di bawah jagaan ku ni, ia ni dapat dibentuk jadi anak yang soleha, baik budi pekertinya, taat pada agama. Tanggungjawab yang dibagian ni insyaAllah akan saya jalankan dengan penuh amanah.
1: Amin. Bisa itu sudah tu.

0: Adriana, buat apa tuh?
1: Mama, Adriana buat homework.
0: Ah, homework apa?
1: Ni homework IRK. Cikgu Amal bagi kami homework. Besok kan diantar.
0: Oh, ini mama kacau tak ni?
1: Indahlah.
0: Bagus anak mama ni, pandai. Adriana, belajar rajin-rajin ah. Biar jadi orang yang pintar, berprestasi. Mama doakan mudah-mudahan Adriana jadi orang yang berjaya.
1: Amin. Terima kasih mama. Doakan Adriana, jaga Adriana.
0: Mama sayang Adriana.
1: Tapi mama, Adriana ini bukan jo anak mama yang benar. Adriana ini anak angkat jo saja.
0: Jangan cakap macam itu. Adriana tu tetap mama anggap anak mama. Jual lagi, mama mana ada siapa-siapa lagi. Mama punya bapa sudah nada, mama punya babu pun sudah nada. Jual lagi, baru-baru ni Adriana pun tahu kan, ayah sudah meninggal. Nah, artinya mama ada Adriana seorang saja. Adriana tak harapan mama. Nanti kalau sudah besar, mama mau Adriana dapat berdikari sendiri, dapat jaga mama nanti. Okey?
1: Au, Adriana pun sayang mama. InsyaAllah, nanti Adriana sudah besar, Adriana akan jaga mama sampai mama tua.
0: Pandai anak mama ni. Ani pukul 10 sudah. Homo Adriana banyak masih kah?
1: Indah, ani tinggal sikit lagi.
0: Bah, siapkan tah ha? Besok jangan akhir bangun. Besok school tu. Esok, kalau awal bangun, sampai jam 8 pagi. Mama sudah pasan tu arahan Tisri, suruh buatkan makanan favorite Adriana.
1: Iya kah mama?
0: Iya tak, besok jangan akhir bangun. Sarapan pagi, baru tah school. Baru ada tenaga belajar besok.
1: Okey, terima kasih mama.
0: Bah, sekarang jangan lupa apa yang selalu mama ajar sebelum tidur?
1: Baca doa.
0: Pandai Adriana. Jangan lupa baca ayatul kursi, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq, sama baca surah apa?
1: Surah An-Nas.
0: Pandai. Apa mama bagi tahu kalau baca surah itu?
1: Tani selalu dilindungi Allah.
0: Alhamdulillah. Bijak anak mama ni. Okey, mama tidur dulu ah. Good night.

0: Terima kasih kepada orang bersegi terus bersama ruangan. Salam sebuah pagi ini. Pertemuan kita hari ini Isnin 25 Ramadhan 1448 Hijrah bersamaan dengan 7 September 2019 Masihi. Sebagai panduan kita bersama masuk semayang fardu subuh pagi ini yang dapat pukul 4:55 pagi.
1: Mahfuzah, hikmah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, La takun rutban fatu'asar, wala yabisan fatuksar. La takun rutban fatu'asar, wala yabisan fatuksar. Janganlah engkau bersikap lemah, sehingga kamu akan diperas. Dan janganlah engkau bersikap keras, sehingga kamu akan

dipatahkan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. La takun rotban fatu'sar, wa la yabisan fatuksar. Janganlah engkau bersikap lemah sehingga kamu akan diperas, dan janganlah kamu bersikap keras sehingga kamu akan dipatahkan. Renungkan bersama ila liqa. Ma'assalamah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Alhamdulillah, pertemuan kita di pagi hari ini Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 7 September 2006 Masihi. Sebagai panduan kita bersama Maswata Sumayah Fardu subuh pagi ini, iaitu pukul 4.55 pagi. Dan khususnya kita ikuti bersama bacaan tarhim dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

سبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل

Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah, sudah mendengar yang dirahmati Allah. Demikian suara azan yang menandakan masuk naikkan sembahyang fardu subuh. Dan sebagai panduan kita bersama, solat fardu subuh akan berakhir pukul 6.13 minit pagi. Sementara itu masuk duha 6.35 minit pagi. Pertemuan kita di pagi hari ini, Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 7 September 2026 Masihi. Aulian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keamanan yang kita nikmati merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang amat besar nilainya. Melalui nikmat keamanan, kita diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan, melaksanakan aktiviti harian serta menunaikan ibadah dalam suasana yang penuh ketenangan. Namun begitu, kita harus sedar bahawa kehidupan ini tidak pernah sunyi daripada menghadapi ujian konflik berupa perselisihan ataupun pertikaian. Selaku umat Islam, kita sewajarnya sentiasa mengutamakan keharmonian dan mengekalkan perpaduan. Hal ini hanya dapat dicapai sekiranya setiap individu bertindak dengan penuh kesabaran, tidak mudah dikuasai emosi, serta bijak mengawal dan menahan perasaan marah dengan sebaik-baiknya agar setiap perselisihan maupun pertikaian dapat diselesaikan secara damai. Kita harus ingat Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kasih sayang serta mengajar umatnya supaya saling menyayangi, berakhlak mulia serta berbuat baik sesama manusia. Melalui sifat kasih sayang inilah Allah Subhanahu wa taala menyatukan dan mengeratkan hubungan antara sesama mukmin.

Apabila berlaku perselisihan faham, pertelingkahan ataupun permusuhan dalam kalangan keluarga seagama, kita hendaklah berusaha untuk menamaikan mereka serta mengerahkan kembali hubungan tali persaudaraan yang telah renggang. Tindakan ini bukan sahaja dapat memelihara ukhuwah Islam, malah menjadi satu amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang tafsirnya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Allah.

Terima kasih kepada orang masing-masing terus bersama dengan Salam Subuh pagi ini. Pertemuan kita hari ini Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 7 September 2006 Masihi. Sebagai panduan kita bersama, Salat Fardu Subuh akan berakhir pada pukul 6.13 pagi. Sementara itu masuk duha 6.35 pagi.

ombak, hawa nafsu. Dunia ini umpama satu lautan yang penuh dengan ombak. Pada orang yang beriman dan bertakwa, mereka akan berenang merentas ombak walaupun penat. Tetapi ada juga di kalangan kita yang bermain-main dengan ombak hingga terleka dan lupa bahawasanya ombak itu akan membawa mereka hanyut dan akhirnya lemas di lautan. Begitulah juga dengan kehidupan di dunia ini. Pada orang yang bertakwa, mereka akan berusaha dan berjuang melawan

0: hawa nafsu, kerana mereka tidak lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada yang lalai dan leka dengan dunia, mereka terus hanyut dengan nikmat dosa dunia. Ingatlah bahwasanya hidup di dunia ini bukan selamanya.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.